kesehatan mental seperti itu. Itulah kenapa saya membuat judul kali ini menjadi Psikopat Seri 1. Begitu. Karena memang enggak menutup kemungkinan kalau memang Selasa depan atau Selasa berikutnya atau Selasa berikutnya itu akan membahas tentang psikopat lebih dalam lagi, yaitu akan membahas tentang entah kasusnya, entah banyak orang-orang yang ingin konsultasi atau curhat atau berbagai informasi, maka bisa lanjut ke psikopat seri yang kedua. Dan ini sekarang di seri yang ke satu, di seri yang pertama, begitu.

cowboy banyak maunya. Pengamen bernyanyi tokecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua, tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Edul sumbang, di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisu.

0: Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyumperek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang.
1: Ana apa ya?
0: Ye, ke kamar mandi aku tak

Nihin si anak bujang dasar genit, besoknya minta lagi. Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan.

Raja Pang gagak tegak berdiri. Tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri. Seperti saya.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
11: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
11: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
11: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
11: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
11: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
13: Inspirasi tanpa batas.
14: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatmata.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Sementara itu tidak berbeda dengan otakku. Kehidupan sosial si otak mereka juga tidak kalah kacau. Bahkan bisa disebut kehidupan mereka benar-benar ada di urutan akhir dalam prioritas hidupnya. Tuh, ini sudah naik lagi dari yang tadi sudah menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, sekarang yang Otameka ini malah lebih mementingkan nonton anime daripada kehidupan sosialnya gitu. Sampai-sampai saking seringnya dia nonton anime, dia jadi rusak salah satu bagian fisiknya begitu. Jadi dia merugikan diri sendiri dengan menonton anime gitu. Ya walaupun itu enggak bisa dikontrol ya, kesehatan mata kita begitu, tapi kan kita bisa untuk menjaga agar tidak terjadi seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Nichicon. Nichicon sebenarnya tidak lagi menyukai anime. Namun, mereka sangat terobsesi dengan wujud karakter anime atau manga yang sangat disukai. Biasanya, seorang Nichicon akan berandai-andai serta memperagakan bagaimana rasanya menjadi salah satu tokoh anime kesukaan mereka tersebut. Nah, ini kan yang ditonton kartun ya, yang ditonton itu kartun, tapi dia pengen mencobanya ke kehidupan nyatanya karena memang mereka pengen menjadi sesuatu atau mempunyai tujuan dari semua harapan-harapan dia begitu. Nah, dari Nichicon ini, disinilah para ilmuwan psikologi menempatkan salah satu gangguan mental di Nichicon. Jika dia tidak bisa membedakan realitasnya dan kehidupan anime. Jika dia tidak bisa memisahkan antara hobinya yang sangat terobsesi dengan anime dan kehidupan real life-nya gitu. Cek. Okay. Lanjut. Ternyata setelah Nichicon masih ada lagi satu tingkat lagi. Ini tentunya lebih tinggi daripada Nichicon. Dan yang artinya ini lebih parah. Begitu. Tingkatan yang selanjutnya adalah Hikikomori. Tentu tingkatan yang lebih parah dibanding Nichicon, pecinta anime dalam tingkat ini biasanya akan menjauhkan mereka dari kehidupan sosial. 80% waktu yang mereka punya dalam 24 jam biasanya dihabiskan hanya untuk menonton anime, membaca manga, maupun bermain game yang tentunya berbau anime. Seorang Hikikomori biasanya tidak suka bermain bersama teman-teman mereka, dan apabila ditanya perihal siapa teman mereka, maka jawabannya adalah waifu. Hey, waifu. Waduh. Waifu ini berasal dari kata wife atau istri. Jika diserap dalam lidah orang Jepang, itu jadinya waifu gitu. Jadi waifu ini, seorang waifu ini adalah orang-orang yang mengira bahwa objek atau tokoh kartun yang dilihatnya, yang diidolakannya itu adalah pasangan dia di kehidupan nyata. Gitu. Kenapa kok namanya waifu?
1: Saya RJ Servan, buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirit, saya TKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu domestik dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKOB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: seperti yang sudah-sudah yang saya katakan bahwa manusia itu mempunyai apa ya, mempunyai kendali atas dirinya sendiri gitu, yang dimana kita semua ikut andil dalam riuhnya kondisi di masyarakat gitu. Tapi sebenarnya tema ini berangkat ketika saya mendapati sebuah berita gitu ya, dimana berita ini yang berita yang cukup, saya nggak tahu, fresh, lucu atau miris, karena semuanya dari satu gitu ya. Karena ini berita yang tidak biasa gitu, dan baru-baru ini viral di jagat maya atau di media sosial Twitter, postingan dengan tagar cumi. Sekilas ini adalah hal yang biasa mungkin bagi kalian. Mungkin sebagian orang berpikir sekarang adalah musimnya cumi-cumi di laut, atau viral tentang masakan cumi karena postingan dengan tagar cumi sedang viral beberapa pekan yang lalu. Tapi ternyata ya, viralnya cumi atau tagar cumi ini berawal dari pengakuan seorang pengguna Twitter yang mengaku menggunakan cumi sebagai alat masturbasi gitu. Dilansir dari kabar Besuki dari akun Twitter @areajulid Sabtu 26 Juni 2021, terdapat seseorang yang mengaku telah menggunakan cumi sebagai alat masturbasi. Ada captionnya, tapi gak usah saya bacakan. Nah, pokoknya dalam postingan tersebut, seorang pria bercerita akan masak daging cumi buat ibunya. Tapi pas dia nyuci cumi, kemudian timbul deh hasrat untuk melakukan masturbasi gitu, karena telah lama tidak melakukan aktivitas tersebut gitu. Nah, terus dia bercerita tentang pengalamannya begituan gitu ya, menggunakan cumi gitu, dimana dia mengatakan bahwa rasanya sama aja kayak apa namanya, organ wanita begitu. Dan di akhir cerita, testimoninya tersebut, ia juga mengatakan bahwa cara tersebut lebih baik daripada harus melepaskan hasratnya dan mengorbankan seorang wanita. Nah, postingan tentang testimoni ini itu viral gitu, jadinya viral dan membuat netizen jijik gitu ya, reaksinya jijik atas cerita yang disampaikan dalam postingan tersebut. Karena ya kita tahu bahwa itu binatang gitu, dan bukan tempat yang seharusnya gitu ya. Dan bahkan ada beberapa netizen yang kehilangan selera makannya. Karena
1: hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.

0: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio Inspirasi.
1: You are connected to Inspi Radio. Happy listening.
0: Tanpa batas.

0: Dicariin di pesantren enggak ada, hah? Pulang, sholat.
1: Iya, Mak, iya.
0: Itu lu denger tuh udah azan.
1: Iya, iya, Mak.
0: Eh, pulang. Baik, Mak, lu semua bubar, bubar, sholat.
2: Gua ada apa, ya, Mak?
0: Bubar.
3: Banyak penonton, Mak, malu.
0: Iya, pulang, pulang.
3: Mak, itu, Mak. Hmm.
0: Pulang, pulang, pulang.
3: Ini, Mak. Pulang. Mak, Mak.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Semuanya, teruntuk yang sedang nonton video ini di media sosial dan streaming di radio.id. Ada yang mau disampaikan para RG, segera untuk kalian semua. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif di radio dimanapun Anda berada.
10: Mulai anjur pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah. Jangan lupa juga sabun.
7: Distancing.
5: Terus.
6: Physical distancing.
5: Terus. Pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang penting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat aktif tetap semangat.
11: Makan banyak amin kalau misalkan bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Mantra tuh 4-5 sempurna.
6: Punya fungsi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada kesehatan.
6: Untuk menyelamatkan kini yang lagi sakit. Dan menyelamatkan. Ih, susah sih.
10: Cut. Alah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakal akhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dan kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sad Inspiradio. Don't forget to follow Twitter Inspiradio. Like our page Inspiradio.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out, penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
10: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi
11: tanpa batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

mengetahui tradisi dan budaya masyarakat Jepang. Karakter orang Jepang bahkan kita bisa belajar bahasa Jepang. Gitu, dari kartun loh. Dari anime loh. Ini biasanya orang-orang yang yang wibu itu enggak terima kalau dibilang kartun. Kalau dibilang anime terima mereka. Karena memang sebutannya anime gitu. Beda dengan kartun. Saya enggak tahu bedanya itu mana, pokoknya sebutannya anime gitu. Dan penampilan para tokoh anime ini memang sangat nyentrik dan unik yang menyesuaikan karakter dari tokoh tersebut. Enggak jarang setiap tahunnya diadakan kontes cosplayer di setiap negara. Cosplayer merupakan sebutan bagi orang yang berpenampilan sesuai karakter anime, dimulai dari kostum, aksesoris, make up, dan gaya rambut. Gitu. Banyak banget ya sudah ya yang kita ketahui bahwa event-event Jejepangan yang orang-orangnya memakai kostum-kostum gitu. Jadi banyak banget yang apa ya, yang berusaha meniru dengan cosplay itu, kayak Naruto, Gundam, dan lain-lain. Nah, stadium pencinta anime, enggak semua yang suka anime disebut wibu. Baik anak, remaja, sampai dewasa. Yang hobi menonton anime memiliki tingkatan berbeda. Nah, ini tingkatan-tingkatan anime ini ya. Yang pertama adalah newbie. Pencinta anime hanya sebatas menonton di televisi. Seperti menonton kartun Jepang di acara TV atau membaca manga, komik ya, yang ala kadarnya aja gitu. Itu yang newbie, tingkatan newbie. Lalu yang selanjutnya adalah anime lovers. Bisa mengetahui banyak jenis anime, namun tidak terlalu hafal nama tokoh dan alur cerita anime. Jadi cuman tahu banyak jenis anime aja, tapi nggak hafal gitu. Lalu tingkatan yang selanjutnya adalah otaku. Ini semakin meningkat ya. Lalu tingkatan yang selanjutnya adalah otaku. Penggemar berat anime atau manga dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Biasanya mereka berdiam diri di rumah, mulai belajar menggambar kartun Jepang dan menikmati anime yang disukai sendirian. Itu otaku. Lalu yang selanjutnya adalah otamega. Karena keseringan menonton anime hingga larut malam membuat kelelahan mata sehingga menggunakan kacamata, kehidupan sosial tidak menjadi prioritas dalam hidupnya. Jadi dia sudah menarik diri dari interaksi sosial yang ada di lingkungannya. Nah, ini yang seperti ini yang timbul menjadi bibit.

0: Kakak tolong. Saya enggak kuat. Saya cari bantuan dulu ya. Aduh.
1: Kas, tolong tangga kas.
0: Tulungin dah semua amblek. Pinggang gua aja rasanya remek kok. Turun sendiri.
2: Win itu Win, Endro pacar lu ngintipin bule dibantuin sama kasino.
3: Bagus ya.
1: Boong Win, boong.
3: Lu juga diam-diam ikut-ikutan ya? Dasar sama gatelnya lo. Ngintipin aja lo kerja lo.
0: Apaan? Dia yang ngintip, gua ketiban tangga.
3: Kalau lu enggak bantuin dia, ngapain lu diam di situ?
0: Tadinya gua mau kencing, tapi tangga mendiban diriku.
3: Kencing, kencing. Sama gilanya lo, dasar. Turunlah.
1: Tangga dong, Win.
3: Enggak pakai tangga-tangan. Turun enggak lo? Tunjukin kejantananmu. Hah? Ayo lompat.
1: Lompat. Kejem banget, Win.
3: Lo kerjanya cuma ngintipin orang melulu. Ayo turun. Brengsek lu, Ndro ya. Rupanya lu masih penasaran sama bule belel itu ya? Hah?
1: Apaan orang lagi betulin genteng?
3: Alasan aja genteng-genteng.
1: Aja tega lo. Dono setan.
0: Tega-teganya lu ngerjain friend lu sendiri.
2: Bukan begitu, saya kan belum pernah lihat orang kejatuhan tangga.
1: Setan lo ya.
0: Bukan gua, Andro. Tuh, bako semprul.
1: Eh, bangun. Udah, jangan pura-pura dah, bangun. Bercanda lu sama gua lo ya. Bangun. Emang dasar keblu lo.
0: Aduh, gencet.
4: Gencet, tolong bro, bro.
0: Mampus.
4: Ini gak nahan lagi nih, aduh, gerak, gerita. Gencet, aduh, sakit nih.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi. The last time we talked, Mr. Smith, he reduced me to tears.

same.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: luar biasa.
1: Oke.
2: Hai, saya Eri Dewi. Anda sedang mendengarkan

0: Sorry.
1: No, it's

Pagi kan datang, walau sang bulan malas untuk pulang. Di bangku terminal, benakmu bertandang, gelisah seorang merasa terbuang. Sedetik ingatnya, seribu angannya, dambakan malam terus berbintang. Di bawah sadarnya, nasib bercerita, hangatnya surya bara neraka.

pasrah kau jilati, kusam kau dekap, dengan muak kau lelap. Pagi yang hingar, dengan sadar, engkau gentar.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio. Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo.
1: Wah, mati dong. Mati sendiri dong. Gimana nih? Bentar. Oke, karena sudah mau penutupan juga. Jadi, untuk Indigo sendiri adalah fenomena yang belum dibuktikan secara ilmiah dan bisa dibantah oleh siapapun, karena seorang bisa mengatakan bahwa dia indigo dan dia bisa mengambil keuntungan dari pengakuannya tersebut, begitu. Dan jangan terlalu cepat percaya kalau ada orang yang mengaku dirinya indigo, karena memang indigo ini tidak selalu berhubungan dengan klinik atau berhubungan dengan hal-hal mistis lainnya, begitu. Dan buat teman-teman ya, dan buat teman-teman juga, jangan lupa kalau mau curhat, mau konsultasi, mau apa ya, request atau yang lain, langsung saja ke website-nya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id gitu. Udah ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Buat teman-teman yang kalau masih penasaran tentang indigo, masih penasaran tentang hal-hal lain, fenomena yang ada di masyarakat, bisa langsung ditanyakan ke grup WA-nya atau ke sosial media yang lain, bisa langsung saja ke sana, begitu. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya terdapat banyak sekali informasi dan konten-konten yang menarik yang ada di inspiradio.id. Oke. Dan terakhir dari saya, jangan lupa untuk tetap berbahagia, jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id. Karena di inspiradio.id, semua bisa menginspirasi orang lain. Oke? Saya RC Baru. Saya mau pamit. Bye.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: baru Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

Hai, gua Amir Ramza dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
5: Inspiradio.
13: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.